0: 随着一条条崭新村道接连翻修完成，中国建设者也不断获得村民的信任和好评。
1: Satu telah diperbaiki, membuat hati kami menjadi lebih dekat dengan penduduk setempat. Meskipun sebagian besar kontraktor perusahaan Tiongkok tidak dapat berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat dengan lancar, mereka hanya bisa memberikan salam sederhana. Namun, respon yang paling sering kita dengar adalah China bagus.
0: 从雅加达出发，进入西爪哇省普哇加达县，平原城镇转为丘陵山区。这里有五座隧道，让列车穿行在一片高低起伏的青翠中。全长1052米的二号隧道，掌子面刚刚开挖不到30分钟，岩层就像渣渣一样层层掉下来。